we menya pa boda enyum enyum bi enyum de ba enyum we enyum bona kosipon usuri titsa no hudi oyesa agwe pempen enyum penyum ede emisha the royal reporter pa ame fanti api amamfo efrase efrefre eh kosibu ache da be kura na medom timi ngaza no hudi omunya ame ntia senior james senior james enua penyini one mia makonta dada Munyina mufri meje krom ofenso abofo o ena mufri e utu akseka wira banga ono wona mabusu afie tabe de kumase ena mwo ena ja mudi mpanga kra kra na mi enhira mpa ena special launch bibe koso bekoso tigo junction ese boat the only car dealer in town tim say yeko enyumre no sia bwade ma akopem sa de beche ka opi bia de bra de dafo na bwa chi bia ne kra na ja utai no bi obi obi atobi a chewo Oba na abaza bwa dafo mboko timi amo tigo junction amia mo hobi